0: Hey, Mutambino. Hai, ke boleh sebab nanti, bu. Jadi, Dr. Wara, wakon nanti. Hai, ke mau kota, papa.
1: Negative base.